Moro moro bunga wisisi ye komnin kwe kumage XK FM komnin kang matanga mukanda ke pesalam fierta da virisiku wa iel pesalam akon hem ke moni chukisa o moni chukta matanga mukanda kama kwenye baju kwenye suya akau ke ju juan nui ju kumwisisi de chua akau ikia yunga kangwa yunga ju virisiku wa matanga akon hem ke kanda kum Dia menera yang amat kawan. Tamu itu gay kau hei kawan. Karena cuma itu gus sungguh itu kau muka gus sakui caku muka gus cum. Tamu angkana kau kan kau kafasi kula. Kawan tua tu mungewe kan usiam kau dah kau dah yatu saya yatu mpangga kuah gue cige yatu mpangga kuah. Tam nuim wisise uwa ya don mtua kwa kwe mhidage ya au jawa chati wisike wiga mvundila kawanduba ae gyanga ae ya nungu wacha juu ke chivisise ae ya kao ke juu kafasi kula mangana mangana jatisa a kikana tam ane kuna kutuma juu muna kao juu mangana Mangana jotisa kawisisi kyang hangat ku, kya tulku jauh.

Yeah, my summer so ngake ke ke wola ma imhasi kama kaya mkoko ma msada ke kaya kasu pavovani ka program ngawa ke kulima kagake akatike ka program ke wola ma mahasi kama kaya mkoko ma kito ngundi tom kwa radu XKFM msi kama kaya tete angkong ya kweke tu sisi kaya kahang akala tuwa kakake ke kaya ke tam ma ngema sun angawa tete ya eda kaya mahasa maso ke wola eh.

Xka FM 107 xinxeke nerhala ke mntu samtsha ke itara ncindwa eke ke camtsha ke xala camtshume wola xamtsha de ke twi camtsha ke FM 4 tramone de ke nkqwima nqinchum ke taka wisana qo nqamtsha de ke mtsha camtshuma xala ya xamtsha de ke dollar de ke mtsha samtsha program nqa camtsha ke teen zone ya uca ngeke program ke xala camtshume qwa ise nqhumule ka wisana qo nqamtsha de mtsha xala nqamtsha qhuma ke wola wa xamtsha ke twiri ate ke mtsha sika maxa ate ke vik xa jwanqa mtsha samtsha Puri kungkum awak fikir kita, Vicky macam mana kita sendiri, na Vicky, kita sendiri kita asyik sama atuiri, ati wajib walau kita kiki sisiri kita awak kawin kita program kita, na Vicky macam, awis kita nak kawin kita kita kena temu si, walau sisi, saya kita cuma he akan wajib kita tak kawin asing kita gani, awis kita nak kawin kita dah wajib kawin kita kita pasi kita usung he kiki ni, cewi sisi, ka he ang. Tawa uchiwi sisi ke asing ka apa si akali klo akoma ngising ka ki kawisika na agje ka ngkota klo mcha sindi ki kalak cham ka e donar da khang chumma ya tena kham cha teke mcha wala ki akatka ugama thamu ka mcha sindi ki mcha teni wata asekal utiti sinam cha sindi kala ke ngole kwa kwa cham matan kwa ke khalid ga mcha ke mcha sindi dwe khada mcha ngole kha thamu kwe nga wakamu ki kha mcha ramcha sindi kala ki cham mkwa ki cha ka wati ki mcha kwasa umcha chie sing ojala a Tak kau isi sih ke eh titi agam tak tuar. Cuma sih nak macam kamu akon ham ceri kamu cuma eh. Hei, acuan kau macam sih kau kamu akon ham sa. Belum kau sekarang cuci sih. Awat titi ayam sa pas sih macam sih kau gini kang. Macam ujala tuan kau isi kan doa. Kamu tak macam sih kau sih nak pala pala caga. Nsih kau kau macam pala pala caga kau sih nak macam akhi u. Cuma sih kau nata amak kerja kau kau sih nata tuar. Kamu cuma kalah ya. Kamu sih kau macam wala. Pasim cengai mci wisi sima kang waka zansing game cah agulita ka cuma game cah kah muka cuma game cah auto aku nam cerim cah sama eh cik game cah lumus cah cengai karena walau wisi si cige cige akang kuwa cige kaya akang kuwa cige kaya apa ngaku cengai kaki a alik kuwa kai wa kasi jelas singa game cah kalau kuwa kau cah prob kau cah sendiri cik wisi kau kalau kau cah cah kuwa kau cah aku wang ya kau kiki cemus singa eh wala singa eh kau wisi si kai kikang kuwa cik jelas sing kiki kamu ku kam tua kat jalan singgi muku tua tua kat jalan singgi muku mua kau sih anak sing degi ina kat cik eh kam sing awa kisa awa sing kada kau cik mua dah maka eh alik tua kat kau eh kau hingga kau eh mua kau gumengi awa kamu kau degi cima ke oh cima ke layami degi cima ke kuning cima ke layami degi kami ke cik dah macam mua kau sih anda awa cik kau tuang o kalisi kasing hi Cikgu aktor guru kalisiga afistan kulit ema kaki kam kama. Da akam kamu ko faham guru kamu ko caga di ngawasin ni. Ki kamu ni hawa. Da kulit am ko kamu ni ada kuingin. Da kita lam cang hawa kam sabar macam apa kam sabar kita pasim satu tu. Atau wa kau sisi kai kangat mam cakap kau sisi kai ati jelas kau sisi kai pasi. Cikgu kang akam ngaku cikgu kang acu ngaku cikgu kang guru kamu kaku pelakara. Ati tio wa wala sing cikgu he atu tosing he wat si pasi afistan kaki kai kala kau kuingin kai kala kau kuingin kau kai kala kau kuingin kau mama mana wa da kai yang tuami mana wa da kai yang tuami mana wa da kai ajalami cikgu yang doa awala aguli kamu kau kai Makarai kita agul, kamu kita ngoto kau siapa orang cikai hikang atau amca amca ngai tiga amca tua pasi amca tua cikai hikua pasi amca amca tua cikai tua jalan amca amca tua kau si cikai tua pasi nisengke kai amca akama kau si kan amca ngai tiga amca akang dasing o amca mana ya oha da asing hayo kau si amca mana oha da cikai sing kuat da apa si kamu kui cikai sing kuat da ajala o wankana kamu si si Kai akhama kai agul, tua sing hei kiki kat jalasi makati, kat tusi makati. Karena kamu sisi agul, kamu kita cik agak deng. Karena kamu sisi agul, kamu kita cik agak deng. Oh, kai pasi amak kerakhir. Tala game macam kuat kamu, amca kamu amca program kacang kamu amca semua daki. Game macam ada ki saknya aki. Ada cuy jiwa. Mua ciki kang jala, ada cuy jiwa kam ciki kang jala. Kai kaya a tua a. Kau sih kan akan kalau ke masa semua lagi ni masa copas sih masa korang sih dah mergi kagising ke masa wasing hayu gigi masa wasang hayu gani gising hekat kalau kau masa wakat kalau kau masa oka kau masa kau masa gigi kulitima ka kamar kamu kulitima kan jelek kamar sih kalau yang masa tu tu akan masa aku akan masa dekik kau sih kan akan pasim masa oh jelek be yourself kau sih kan akan pasim masa kamu hanya kau masa mana ya wah hanya kau masa mana cok kau kau masa sebagai be yourself ada nuik jiwa U bangga cik ya, wadang tu jiwa. Oh cik ikang jala ah,
tswa pro bireka ke atong tsinzi tsigisi tswa pro bireka ke atong nawo tsigisi tswa pro bireka ke atong odola tsigisi da mara dan tsujiwa singka ekang jala ekang a uno ji singka ekang a khama ekang apasi wan kausi sikando ang ngi o kausi na jala khama ka ki chiki a khiqo ka hewa sim ngi u chiki a kham kro ka hewa stan ki ki chiki ke ma singta kro ka chiki ma ke o kro ka ku ki ngi ka kro ke chiki jala ka kro ke chiki pasi da ma ma tangi jiwa o ngwa ka chiki no ang sing mi mani a wa na wa ka wan kausi na kan kham sa de ki kem se tswa o jala kan o mse tswa o tuwa kem se kem se tswa a o pasha tsiki sing kem kem tsamani o da are kom tsiki mtsamani o da jala nga o tsiki ka usi ganda kang a kham tsiri mtsamani tsu singa tsiki sing hm tsinji mtsamani tsu kha tsiki sing ho tuwa ka e he asa ka nga o tsi ka e an huli tawa tsi a tsong he ke amani ko tsana daga jala a da tsui banga tsaka kya tsi tsasa ka na ngaqhayam tsa ngaqom tsa kana tsamusisi o tshwana ka o asa ka ngoe ke a tsia da ke aseng o fa atang tsi jala ke sima kula o tsi jala nyima kula ka e ya ka apanga nya o tsi jala nyima kula ka ya ka apanga a tsho tsi tshwana fa bona tisa o tlhangko ya sa gani gani nwi o sa no da kha a ke tsi ke sim pa sia ma kere o sa tla da ke ni tsi nyima kula tsi jala nyima kula ka ya ka apanga a tsho tsike ao si kuna tisa si tsonga harak sin tsinu ta kini tsike ha singa a ya nga moni wa hm tsika na kwa ka to a fa nga moni wa hm tsika na jala a tamaya tsike ha sing kwa a ya kongre a tsike he an huli tao tse ti tsonga sing ha uti tsonga sa a tsang kwa tsika tam kwa ya probier tsala tsa sing ki tsala thota ke tsia tsi jala kham ko ke ti tsonga tsala a ka wa tsike ka hm ki ke o jala tsike singa wa tsike ka ke o to tsi daga e ti tsonga tsi tsala a o ti tsonga tsoa a kwasa a tswa go ka fistan tsinwe a tlong of a pasika a seng ha itse geseng wan ka usisi ka ndwa a nka ke amane wa nka khamse tsalang makarege ka e hi a tswa o jela tsika na maka mane wa ta tsuma kana tsamusisi ena ga tsika a panga go kana tsamusisi ena ga tsika a tlhe a nka tsi ofa ena ga tsi a khango ka tswa tsike hi a jela fa a seng ga daga tsong tsuma fa seng a sa ga daga tswa pasi tao kana tsamusisi a tlhaya tsike ke itse di tsamwe tsi a tlhaya tsike ke tsike ya a wa nne bene a tlhaya tsi ka ke tsike ka a khuya tlhamo ka tsa a tlhaya tsike ke tsike he ka a stream no tsi tsamwe a tsonwe tsi tsamwe ke tsi a to google nna wa tsa we singe kana tsamusisi ka a kona nna kana tsamusi a kona khango mtsima o a ta a tsiwisi kana jala a mtsima o ta a tsiwisi kana a panga van ka he kana tsamusisi a kona o tsika no kana tsamusi nga ya gya a history a gya a no a gya a si a gya a pla a gya ka usika na ka tsoa ka tso tsike ka nga jala ka tso tsike ka nga tsuma van a tsoa a ngike ke a mani ku khaya tsiwisi kana a tsoa khika ka ka jala a va tsoa khika ka toa daga ka kona sekel no tsi khika ndoa tsama tita ti o wala ti ma mo a tsajala a ka sekel khama ko kana tsamusisi sa tisa khama khu nna wa ke tsike o safara khama khu ke go tsike ya tswa a thusa ke ka wa tisa tsisa tsia o plan plan ka tsisa o ka go ka tsisa tsia da dungsing ke ke ama a thusa ka tutu ka kona fistan o ama thusa ka kona tsang kwa ama thusa ka kona gukwi da ka usiana qala ka e mtsang ho litawa tsike sing kana tsamusisi a ho litawa tsike a ho litawa tsi a moto a tisa tsi tsang da kana ka nga kham tsa tsike ka tsike he a kwa tsoa a wana tisa a kwa ka tsoa fistan tisa kwi o a kwa tsoa sa tsang kwa ke a probir tsala a tsoa a ngo ka wana tsige singe a kho ya jala van tsang kwi ke ka mtsa singa ke tsi tsang ya tsang wa ya khwasa a fa ya tsala kwi a apa sa ngi mutu ge kwa e ya tanga tsi e ka tswa jala mutu ge kwa e a khangwa tsi e tswa jala a ka u sia no kangwa ka em sa kwa sing ya kwa tsi qala ga e a sa a fu qala ga sing tsi daga ka khama fa sa tsi daga tswa da mar ka e ya o ya wa se ka khama ku no ka e he ka tswa jala khama ku ya ngi ta gini a ka sing hi ka u tsi a sa kwa ka ya apa nga no ka a a tswa o ka liga sing hi tsika ba tswa o ka lisi a fistan tsika na pasi a ka kham tsika ndo a pasi a ka nngo tsena a pasi a ka gulu tsa tsika na nga o makarege ka ta ka wisa na ka nga kon mam tsika mtsika tswa a sta ga tsa tsike he tswa pasi o tsi mtsika tswa a sta ga tsa tsike hi tswa jala mtsa mtsika tswa a sta ga tsa tsike hi tswa mtsa tsi mtsika tswa a sta ga tsa tsike hi tswa to mtsa mtsika tswa a sta ga tsa tsike hi ka ntwa a tsuma mtsa tsago singa ke tsike ka ga na tsamusi a tsa he tsi fa a ka tisa tsi tsamu ke tsi
kana xa musi uthi chona xhaka ke chike ka xoqova yakonka ke niyakuthi yakcwa yakcwa sangxeka uthi yakhe ithintsana kolami of uthi yakini tsika cwa ajala chawu singa ke tsika ndo amani wa da festan tsika ndo chike abasingqeqwa ke kana xa musi si he ati sethi chonqeka ithi ithi chona yakha kunqothi ke yagxinqwa ke tsike alater ke awasingqithi of later ke awathi sethi o later awasathi chonqo yagxinqwa uthi chonqo qonqade ke ni gandi ndo chike yakhe khangu kwe ugane tsika ke xinqwe ku tamqwe dika kwinqwe da gausi ka ndo kang later ngawa awasangqithi ke ni afulka ke ni tshikhona manke tsawa daga kona fulka la dirke awasa ka tinti ngawa sa ngete ke ni tshike tshikhwe ke khango kwi tshikhwe ke khango de ke tshike tamu ke tshikhwe ngong de ke tshike ku ngkwi u tshikhwe ke ni tshike ku tamu kwi daga wisika no ka mtsa sara ke kana tsamu sisi mtsa a guli a ching mu ku fistan ka mtsa a guli kham ku tsatsika mo sa ngike ke ka mona ra ku tam daga na tsamu sisi mtsa sa ka ngkwi kana mtsa mona tshwa khaya ka daga ka jala tshike mtsa pasim tsa twa jala tam sa pasim sa khai ga usi si ngem sa mani chot khai ga usi na ta kanjala khama tam sa sakim sa kitar ngindo a age tam sa wa isoka ke black diamond na tam sa